audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Bro, bro, mau kemana?
1: Biasa, sibuk, banyak urusan.
0: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
1: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya, bro.
0: Dibilang bandel.
2: A few moments later.
0: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
1: Aduh, sakit. Sakit.
0: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
1: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
0: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Berjalan di pinggir pantai, tergenang air laut bersamamu, tapi dulu menikmati dingin.

Emang sih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sepada beberapa menit ke depan teman-teman Pro 2. Dan satu informasi ini terkait dengan Bluetooth ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, sebagian pengguna ponsel pintar kerap mengeluhkan fitur Bluetooth yang kembali aktif meski sebelumnya itu sudah dimatikan. Nah,

nir kabel. Pada perangkat Android, Bluetooth terkadang aktif otomatis karena fitur pemindaiannya itu ke lokasi atau Bluetooth scanning masih menyala. Dan fitur ini memungkinkan sistem tetap mencari perangkat di sekitar untuk meningkatkan akurasi layanan lokasi meskipun Bluetooth utama telah dimatikan pengguna. Sementara pada perangkat iPhone, sesuai penjelasan Apple Support, Bluetooth yang dimatikan melalui control center tidak sepenuhnya nonaktif. Dan sistem iOS ini masih mempertahankan beberapa fungsi kebutuhan AirDrop, Apple Pencil, Apple Watch maupun layanan lokasi hingga Bluetooth dimatikan langsung melalui menu pengaturan utama. Nah, selain faktor pengaturan sistem, ya Samsung Support juga menyebutkan bahwa aplikasi tertentu juga dapat memicu Bluetooth aktif kembali secara otomatis. Beberapa aplikasi perangkat pintar, earbud nirkabel, smartwatch maupun aplikasi kendaraan sering meminta akses Bluetooth agar proses koneksi berjalan lebih cepat. Nah, tidak hanya itu teman-teman Pro 2, book sistem operasi atau pembaruan perangkat lunak juga dapat menyebabkan Bluetooth menyala sendiri. Jadi Microsoft Support mencatat kondisi tersebut biasanya terjadi setelah pembaruan sistem yang memang belum berjalan sempurna atau adanya gangguan pada pengaturan perangkat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pengguna disarankan memeriksa pengaturan Bluetooth dan layanan lokasi, menonaktifkan fitur pemindaian perangkat serta mengecek aplikasi yang memiliki izin akses Bluetooth. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2 memperbarui sistem operasi ke versi terbaru juga dapat membantu mengurangi gangguan serupa. Apabila Bluetooth tetap aktif sendiri meski seluruh pengaturan sudah dimatikan, pengguna dapat mencoba melakukan reset perangkat atau mereset pengaturan jaringan. Langkah tersebut ini dinilai ya cukup efektif untuk mengatasi gangguan konektivitas pada sebagian besar perangkat pintar.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Stay tuned on Prodware Web.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, 90,1 MHz, abang terbaik kamu. Hari ini, tepat pukul 10 lebih 7 menit, saya akan menemani teman-teman produa semuanya dengan produa hitlist. Jadi buat kamu yang bergabung untuk request, mau salam-salam boleh banget 0984 210 13.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dari Prodo dan Nabire, teman terbaik kamu masih menemani dengan Prodo Hitlist. Jadi buat kamu yang bergabung untuk request boleh banget 0984210013 atau juga boleh salam-salam boleh banget ya teman-teman Prodo. Selesai lagu Just 685 bakal les diputarin nanti lagunya Epic Height ya Cats buat kamu dan akan dilanjutkan. Ini dirilis tahun 2023 ya teman-teman Prodo. Dan lanjut di tahun 2025 bakal isi puterin lagu Anet. Ini udah lama banget gak puterin lagu Anet, Senandung Asmara ya teman-teman Prodo.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti pamit teman-teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist sesi pertama. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua untuk Pro 2 Hitlist. Dan nanti kamu akan dilanjutkan oleh rekan saya Martin. Nanti kita akan ketemu di besok siang ya teman-teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang dan bye.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
3: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
4: Tidak!
5: Makanya, hati-hati bersosial media.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Hai hai hai. Senang sekali Martin bisa menyapa Anda di hari ini. Secara hari ini libur ya. Waduh. Enak libur ya. Kemarin dulu abis libur sampai hari Senin, sekarang libur lagi. Hello, enak banget guys. Martin kok stop lebay sudah. Ya, apa ya? Sebenarnya sih Martin masuk malam, ya, tapi ini karena sesuatu dan lain hal, Martin jumpa lagi di siang hari, ya. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita, ya, selalu memberikan kebahagiaan tersendiri, ya. Dan Martin tidak lupa juga selamat merayakan Idul Adha bagi teman-teman yang sedang merayakannya bareng keluarga. Ya, kiranya sehat selalu untuk kita semua dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produser.
5: Teman terbaik kamu. Produser.
6: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 13 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, waktu terus berputar ya, buat teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas ya di hari ini. Ya, walaupun kita bekerja di situasi hari libur kerja ya, tapi Martin tahu pasti ada beberapa di antara teman-teman yang harus kembali melaksanakan aktivitasnya di hari ini, betul nggak? Pasti ada berani kak sejam tanya ke betul ke ini saya ada ke masuk dinas siang nih, ah itu ya apa ya, semangat selalu aja lah teman-teman ya. Kata orang ya tidak kerja tuh ntar dapat uang ya, ntar dapat uang tuh ntar dapat makan yang enak tuh. Pasti ada Martin kok ada saja kan. Ya mau bagaimana tuh, tuh kalau tidak kerja tuh mobil segala sesuatu kan harus butuh namanya uang ya. Apalagi sekarang kalau kita melihat ya situasi perkembangan ekonomi dunia ya kan. Nah, ini apa sih dibayang-bayangi ya dengan harga-harga yang akan sewaktu-waktu berubah ya, karena saat ini kita lagi kurang baik-baik saja ya, masih banyak persoalan ya yang kita hadapi saat ini ya, sehingga mungkin kita lihat juga dengan harga-harga yang mulai berubah, mulai dari pasar ya, maupun mungkin ya belanjaan harian kita di toko ya, baik itu dari segi beras, minyak goreng ya, rica, tomat, bawang ya, kita lihat sudah mulai perlahan-lahan naik ya. Kalau untuk BBM sendiri ya dekslide dengan harga yang relatif jauh lebih mahal ya kan, 27.000 ya per liter teman-teman ya. Nah, jadi apa ya, saya kalau saya mau bilang ini menjadi patokan utama kita yang harus kita bisa memetik dan bisa belajar hemat mulai dari sekarang ya. Untuk apa teman-teman? Untuk supaya kita bisa mengantisipasi sesuatu hal krisis ekonomi dalam keuangan kita kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita mulai dari sekarang tidak hemat-hemat ya, mau gimana lagi kan, seperti itu ya. Apalagi dengan situasi perkembangan dunia ya kan, ekonomi dunia yang saat ini lagi digoyang-goyang dengan berbagai macam persoalan ya, kita harus hati-hati ya, jangan kita mengajukan sesuatu pinjaman di bank maupun di koperasi ya. Ya boleh aja kita ajukan pinjaman apa segala macam ya, asalkan kita punya ekonomi itu stabil kan, seperti itu. Tapi kalau belum stabil ya hati-hati, jangan sampai Anda tidak mampu ya dalam membayar utang kredit Anda di bank maupun di mana yang Anda ajukan kan, seperti itu teman-teman ya.

Ya, jangan karena ingin terlihat mewah ya dengan penampilan diri yang full keistimewaan, nah ini bahaya ya teman-teman ya.

Jadi kalau saya mau bilang hati-hati aja ya teman-teman ya. Saya bilang, aduh, Martin ini selalu mengingatkan kita akan ekonomi dunia ya, dengan harga-harga yang mulai perlahan-lahan naik ya. Nah, itu sudah mau bagaimana toh? Nah, kita saling mengingatkan agar kita tidak terjebak di situasi-situasi utang yang banyak kan, seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati aja ya teman-teman ya, hati-hati dalam meminjam uang ya, cuma takut nanti kamu tidak sanggup membayar utang kan, seperti itu.

Okay, dan juga buat teman-teman yang mungkin saja sedang menikmati libur ke pantai ya. Tadi saya juga sempat diajak sama kakak ya. Dia tanya, mau kok dinas apa kah? Dinas siang kakak ya. Aduh, padahal kita mau ajak ke pantai ya. Itu lagi, mau gimana ya. Ya, sudah DL ya. Deritanya Martin banget gitu ya. Waduh, ya sabar.

Oke guys, masih Martin hadirkan dulu ya beberapa musik pilihan yang sudah saya siapin ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya, dengan kebersamaan Martin juga bisa dapat memberikan suatu nuansa tersendiri di hari libur kerja di hari ini.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: believe.
1: Another one.
0: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kedua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
8: Sini, Kitty.
7: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
8: Kamu mau makan juga ya?
7: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
8: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
7: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
8: Cuci tangan dulu, Sisi.
7: Oh, iya. Lupa.
8: Sudah pakai sabun belum?
7: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
8: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
7: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
8: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
7: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
8: Tapi Sisi main kucing tadi.
7: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
9: A few moments later.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: www.biang.co.id. Biang mobile application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: belanjaannya 50.000 ya kak, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 16.32 menit ya waktu Indonesia Timur ya, masih di sore ceria ya di Prodo FM Nabire. Sudah ada beberapa tambah lagi untuk menyiasi ruang pendengaran Anda semua di sore hari ini untuk kita

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dari jalan berdekat nomor 74 Nabire Papua Tengah, kita cukupi dulu di sore ceria dan di santai siang yang sudah kita lewati ya. Dan guys, kita akan melangkah ke segmen yang selanjutnya di Tau Kako, spesial buat kita di sore hari.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah yang disengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf yang sebesar-besar buat ada semua di edisi siaran 27 Mei 2026.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Hai gengs, balik lagi bareng Ronald menemani kamu semua di Pro 2 FM Nabire di senjanya anak kreatif ya. Sampai nanti di jam 7 dengan sore ceria, dan kita stay di jangka malam seperti biasa di jam 8 malam ya teman-teman Pro 2. Oke, so yang lagi pada stay tune di saat ini teman-teman Pro 2, kalian mungkin baru ada yang sama kayak Ronald, mungkin baru mulai dinas malam, atau mungkin ada yang libur gitu, atau mungkin ada yang baru aja mau mulai dinas malam nih ya, mungkin kita sama-sama operasional gitu ya kan gengs ya. Terus semangat ya untuk kalian semua yang mungkin aja di hari libur ini masih tetap pada bekerja ya teman-teman Pro 2. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya gengs. Ya, Kakak Martin katanya lagi gak enak badan ya, kita doakan sama-sama ya cepat sembuh Bapak Kakak Martin. Oke, teman-teman Pro 2. Ini tadi ada Havana ya dari Camila Cabello featuring dengan Young Thug. Oke, next ada It Gitaf dengan Tari Pikat Senyummu, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan menemani kamu di sore ceria ya teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Stay tune bareng Ronald masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
6: Oh, no.
4: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
7: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
8: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
9: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
7: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
5: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction, the second that you walked in.

0: Iya, Juliet dengan Selalu Dalam Hatiku, teman-teman Pro 2. And masih bareng Ronald nih, kita masih stay di Sore Ceria ya, teman-teman Pro 2, selama beberapa menit ke depan. Dan bakal beralih segmen nantinya di segmen kita berikutnya, yaitu di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam Malam. Oke, Ronald mau update informasi dulu untuk kamu nih, datang dari dunia hiburan, teman-teman Pro 2, tentang dunia perfilman nih, teman-teman. Oke, film yang mau Ronald bahas ini adalah film horor terbaru berjudul Badut Gendong, menghadirkan kisah duka, kutukan, dan teror penuh misteri. Mungkin kalau misalkan dengar Badut Gendong gitu, pasti kalian pikir ini film komedi ya kan, gengs ya. Ya, cerita film ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap yang mengerikan nih. Darso hidup sebagai seorang pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong demi menghidupi keluarganya. Ia menyimpan harapan sederhana nih untuk hidup bahagia bersama sang istri tercinta. Nah, kebahagiaan itu ketika sirna, seketika sirna nih ketika Darsi menjadi korban kekejaman ya, kekejaman preman ya, para preman jalanan yang brutal. Darsi meninggal saat sedang mengandung bayi pertama yang telah mereka nantikan bersama nih, teman-teman Pro 2. Dan juga kehilangan tersebut itu pula membuat kondisi mentalnya Darso perlahan semakin kacau dan dipenuhi rasa putus asa nih, teman-teman Pro 2. Jadi suaminya namanya Darso, istrinya namanya Darsi. Nah, dalam ceritanya ini Darso kemudian membawa jasad istrinya menggunakan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap hari tuh, gengs. Dan juga perjalanan pulang menuju kampung halaman menjadi awal teror yang mengubah hidup Darso selamanya. Setibanya di desa, Darso mendapati kondisi kampung ini dipenuhi dengan konflik dan kemarahan warga setempat nih, teman-teman Pro 2. Kericuhan desa itu dipicu oleh ulah developer serakah yang terus menindas masyarakat dan merusak lingkungan sekitar nih, teman-teman Pro 2. Ya, Ronald tidak mau terlalu banyak spoiler ya, teman-teman Pro 2, karena ini lebih baik kalian nanti nonton sendiri deh, teman-teman Pro 2. Tapi Ronald itu tayangnya kapan itu? Dia tayang hari ini, coklat. Ya, film Bandung. sorry. Film Badut Gendong itu dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 27 Mei 2026 ya. Deretan pemainnya meliputi Martino Leo, Derby Romeo, terus Clara Bernadette, Dayinta Melira, dan Iska Kivano, teman-teman Pro 2. Nah, jadi dia basically tayangnya hari ini ya, tanggal 27 nih. Tapi sayang banget kita nggak ada bioskop di Nabire. Semoga Nabire nanti punya bioskop ya, teman-teman Pro 2, biar kita ada tempat hiburan baru gitu, teman-teman Pro 2. Kan di sini kan udah banyak tuh pantai sebagai tempat apa ya, tempat healing gitu ya kan, gengsi, atau tempat hiburan. Nah, we need something new gak sih? Kayak kita butuh sesuatu yang baru gitu. Ronald juga pengen sih. Ya mungkin kalau misalnya mall kayaknya terlalu besar ya dulu ya. Maksudnya kita yang sederhana aja dulu. Mungkin satu bangunan yang bisa dijadikan bioskop gitu. Nah, itu bakalan keren banget sih. Ronald dengar dulu dari Ronald punya mama dengan bapak, karena mereka memang orang lama di Nabire ya kan, gengsnya. Mereka bilang dulu di Nabire tuh ada dua bioskop gitu. Namanya apa lagi nih, Ronald lupa. Pokoknya satu di Oyehe, terus satunya di Bukit Meriam situ kah? Ya, dulu apa lagi namanya? Cantika kah? Apa kan namanya tuh? Bioskop. Nah, pokoknya ada lah. Ya, dulu ada tuh. Oke, ya, kita berharap lah, teman-teman Pro 2, 2026 ini atau 2027 besok mungkin akan ada pembangunan bioskop, atau mungkin langsung satu kali dengan mall. Aduh, sio saja. Itu kalau misalnya ada mall di Nabire jadi mall Nabire. Aduh, sio saja. Itu malah setiap hari Minggu. Setiap malam ini kalau Tradinas ini saya akan pergi ke sana gitu. Karena jujur lisannya manusia yang sering bajalan kan. Jujur waktu sama si di Jayapura tuh begitu, mau ada uang kan tidak ada uang kan, sudah saya jalan saja. Saya jalan di mall, saya cuma datang lihat-lihat barang-barang. Lihat-lihat barang-barang sekaligus kayak kita lagi scanning kan, kayak oh besok ini saya gajian, saya beli ini, saya beli itu gitu. Ya, jadi kayak sekedar melepas penat juga gitu ya. Ke mall juga kan kita ketemu orang banyak ya kan, gengs ya. Bisa juga mungkin ketemu, tiba-tiba ketemu teman yang lama gak ketemu gitu, teman-teman Pro 2. Oke, kita masih stay di Sore Ceria sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur ya teman-teman Pro 2. So, beragam lagu-lagu hiburan masih Ronald siapkan mengisi ruang dengar kamu nih teman-teman Pro 2 di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2 kita buka dari berita internasional, di mana Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parilla, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional untuk mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kuba selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan ekonomi akibat embargo perdagangan Amerika Serikat yang diberlakukan sejak Fidel Castro berkuasa pada 1959. Kondisi tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya di berbagai wilayah Kuba. Melansir dari Reuters dan Straits Times, pemadaman listrik berskala nasional juga disebut semakin sering terjadi. Situasi memburuk setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan pasokan minyak dari Venezuela yang selama ini menjadi sekutu utama Havana. Trump juga sebelumnya menyatakan bahwa Kuba dapat menjadi target berikutnya setelah perubahan politik di Venezuela. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran dan kemungkinan aksi militer atau tekanan lebih besar terhadap pemerintahan Kuba. Presiden pemerintahan Trump turut meningkatkan tekanan dengan mendakwa Raul Castro terkait insiden penembakan dua pesawat kecil berbasis di Amerika Serikat pada 1998. Langkah itu memunculkan kekhawatiran bahwa Washington tengah mencari alasan untuk menggulingkan pemerintahan di Havana. Sehari setelah dakwaan diumumkan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memperingatkan bahwa Amerika Serikat fokus mengubah sistem komunis di Kuba. Menanggapi hal tersebut, Rodriguez menyebut dakwaan terhadap Raul Castro bermotif politik. Ia juga menolak tuduhan bahwa Kuba menjadi ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat, dan Rodriguez juga meminta agar Kuba dibiarkan hidup damai tanpa tekanan maupun ancaman dari luar negeri. Ketegangan antara Washington dan Havana saat ini terus menjadi perhatian internasional, dan situasi tersebut dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di Kuba.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal. Mengingat secara fundamental ekonomi Indonesia cukup baik, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini masih bergerak fluktuatif di kisaran 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Adanya kekhawatiran selama libur panjang rupiah bisa mencapai level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga akhir pekan nanti. Pada kesempatan itu, Menkeu juga kembali menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan simulasi, sehingga pemerintah sudah memperkirakan bagaimana dampaknya pada APBN. Karenanya, tambah Menkeu, tidak perlu melakukan uji ketahanan atau stress test lagi pada APBN. Meski demikian juga, teman-teman Pro 2, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah berupaya membantu agar pelemahan rupiah tidak makin dalam. Intervensi pemerintah juga dilakukan dengan membeli surat berharga negara atau SBN, di mana ke depan tambahnya akan ada tindakan lagi dari pemerintah yang akan membuat rupiah menguat. Data Trading Economics menyebutkan sepanjang bulan Mei 2026, rupiah sudah depresiasi 3,65%.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan kita tutup informasi Info Pro 2 di malam hari ini, teman-teman Pro 2, dari informasi internasional, teman-teman. Di mana berita internasional yang akan menutup Info Pro 2 di malam hari ini adalah gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Prancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi pada awal musim panas ini. Melansir dari The Guardian, Rabu 27 Mei 2026, Prancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Badan Cuaca Meteo France juga memperkirakan suhu di beberapa wilayah dapat mencapai 39 derajat Celcius. Selain itu, Badan Cuaca Meteo France juga memperkirakan gelombang panas akan berlangsung sepanjang pekan, dan pemerintah Prancis menyebut 5 dari 7 korban meninggal merupakan kasus tenggelam. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan upaya warga untuk mencari cara untuk mendinginkan diri di tengah suhu ekstrim. Di Inggris juga mencatat rekor suhu tertinggi pada bulan Mei dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius di dekat London. Kondisi ini dipicu oleh sistem tekanan tinggi yang menjebak udara panas di wilayah Eropa Barat. Di Spanyol, suhu tinggi di antara 36 hingga 38 derajat Celcius melanda sejumlah lembah utama dan diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius di beberapa wilayah. Irlandia juga mencatat suhu tinggi hingga 28,8 derajat Celcius. Teman-teman Produa memperkuat tren peningkatan suhu di kawasan tersebut. Fenomena ini dipicu oleh heat dome, yaitu kondisi atmosfer yang menjebak udara panas dari Afrika Utara di atas Eropa. Para ahli memperingatkan kondisi serupa berpotensi semakin sering terjadi dan lebih intens di masa mendatang. Otoritas cuaca juga memperingatkan bahwa gelombang panas kemungkinan masih akan berlanjut di beberapa wilayah Eropa dalam beberapa hari ke depan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Eyes Closed dari Ed Sheeran, teman-teman Pro 2 menemani kita di malam hari ini ya. Tentunya di penghujung jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, yang lagi pada monit di malam hari ini nih teman-teman Pro 2. Sebelum kita beralih segmen ya, sebentar nih teman-teman Pro 2. Ya mungkin dari kalian ada yang mungkin di malam hari ini terkadang memiliki rasa yang terlalu aware nih, misalnya untuk terlalu takut untuk jatuh cinta karena takut untuk tersakiti gitu. Waduh. Ya, we love self aware sih. Ronaldo tuh suka dengan self aware nih. Self awareness ya kan, gengs. Kalau misalnya kita kita kayak macam contohnya apa ya? Lebih memilih untuk tidak apa-apa daripada diri kita tersakiti gitu, gengs.

Ya jadi kayak gitu aja teman-teman produk. Kalau misalnya ya kalian merasa bahwa Ronald kayaknya satu lebih memilih untuk tidak membuka hati karena saat takut gitu, takut dengan masa lalu, ya masa lalu yang nanti bakal terulang lagi gitu. Ya itu hal yang wajar-wajar aja sih kalau misalnya kita tidak pengen membuka hati karena mungkin kita udah muak mungkin bahkan ya. Makanya Ronald lagi putar lagunya Aruma nih dengan judul Muak.

Oke, teman-teman Pro 2 Mita dengan Aku Cuman Punya Hati. Asik. Menemani kita ya di cerita penutup hari di malam hari ini. Selamat malam untuk teman-teman Pro 2 yang lagi monit di mana nih? Di Wonorejo, di Sanoba. Oh, anak-anak Sanoba dong ya, ada monit di malam hari ini. Ya, ada siapa kok nama siapa? Ya, by the way Rona lagi ada panggilan telepon nih dari kita punya teman-teman Pro 2 ya. Itu bukan teman-teman Pro 2 juga sih, teman-teman vokal grup nih lagi monit. Ya, teman-teman yang lagi di Sanoba nih. Ya ini panggilannya siapa? Andre ya. Andre di Sanoba di malam hari ini. Ya, Andre marganya apa Andre? Siapa tahu mungkin ada keluarga yang monit di malam hari ini. Kau memang paling keterlaluan. Ya, dan juga ada Gabriel lagi monit di malam hari ini nih, teman-teman Pro 2. Halo Bi, selamat malam. Oke, kita lagi stay di cerita penutup hari seperti biasa teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. So, kita stay di cerita penutup hari selama 2 jam ya, gengs ya, karena di malam hari ini tidak ada musik live chat. Musik live chat lagi libur nih teman-teman Pro 2. Kemarin kan bintang tamunya Krisdayanti ya, kemarin nih teman-teman Pro 2. Oke, okay. And next ada Eligeti dengan Skate of Love dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan menanti kamu. Oh, ada siapa nih penama lagi dong? Pice Kota ya, Pice Kota dengan Bahagia Lagi menemani kita semua. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua di malam hari ini. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kita yang sama di 90,1 MHz Pro 2 FM. Nabire, teman terbaik kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Aku hema Gucci.
6: Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau nonton yang receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kalian semua di malam hari ini ya. Tentunya masih stay di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire.

0: Eh, Ronald pengen menemani kalian sedikit nih, teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya. Menjadi teman ngobrol kamu juga nih di malam hari ini. Bukan untuk menggurui sih, bukan juga untuk berkata bahwa semua rasa sakit akan hilang begitu aja gitu seperti biasanya ya kan, gengs ya. Tapi setidaknya agar kalian tahu aja nih, teman-teman Pro 2. Ada seseorang di sini yang memahami bahwa hidup memang kadang melelahkan gitu. Ya mungkin akhir-akhir ini kamu sering ya memendam semuanya gitu ya kan, gengs ya. Tersenyum di depan banyak orang, tapi ketika malam datang pikiran kamu mulai rame, hati kamu terasa penuh, tapi bingung nih harus cerita ke siapa gitu. Mau cerita ke teman, takutnya ya tanggapannya biasa aja dan tidak menenangkan hati. Mau cerita sama pacar mungkin misalnya ya kan, gengs ya. Tidak ada jalan keluar, atau mungkin jomblo ya, sama kayak Ronald nih. Dan pokoknya kita bingung gitu, harus cerita sama siapa, dan akhirnya kita lebih memilih untuk diam. Kita memilih diam sambil berharap semuanya ini akan membaik dengan sendirinya gitu. Kalau itu yang misalnya sedang kalian rasakan ya kan, gengs ya, it's okay, you're not lonely, kalian gak sendirian, teman-teman Pro 2. Kenapa Ronald bilang kayak gitu? Kadang hidup itu membawa kita ke fase dimana kita itu merasa gagal, kecewa, kehilangan arah, bahkan mungkin kehilangan diri sendiri nih. Ada hari-hari dimana ketika kita bangun pagi saja itu terasa berat gitu. Ada malam-malam ketika air mata itu jatuh tanpa alasan yang benar-benar bisa kita jelaskan gitu, teman-teman Pro 2. Dan di saat seperti itu seringkali kita mulai menyalahkan diri sendiri, bahkan kayak mungkin bertanya kayak, kok saya belum berhasil ya? Kok hidup orang lain kelihatannya lebih bahagia ya? Kok seolah-olah saya ini ketinggalan jauh dari teman-teman saya gitu. Dan berbagai kata-kata untuk diri sendiri yang tanpa kita sadari itu menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Kadang kita belum bisa terlalu membedakan mana kata-kata untuk bentar ya, siapnya? Tas ini terinjak. Oke, lanjut lagi. Ini duduk ini agak jauh dari mic, jadi oke. Tapi aku kasih maju sedikit. Oke, tip. Selama ini kau hebat. Ya mungkin terkadang kita berpikir seperti itu ya, menyalahkan diri sendiri dengan kata-kata, kok saya belum berhasil kayak saya teman-teman. Kok kayaknya orang lain tuh kelihatan hidupnya tuh enak ya, tenang-tenang gitu, bahagia. Sedangkan saya nih, saya ketinggalan jauh sekali kayaknya. Gitu. Padahal ya, setiap orang itu punya luka yang tidak selalu terlihat sih. Ronald juga selalu ingatkan sama kalian bahwa ya media sosial yang lalu-lalang di kita punya beranda itu, atau FYP ya, konten-konten yang biasa lewat-lewat di kita punya beranda, ya itu basically just content gitu. Hanya sebuah konten, dan orang tuh tidak mungkin akan menunjukkan sisi lain dari hidupnya di konten mereka gitu, teman-teman Pro 2. Dan itu semua literally cuman konten, dan setiap manusia tuh memang biasanya sedang berjuang dengan caranya mereka masing-masing. Dan mungkin perjuangannya kamu tetap valid sih, meski tidak semua orang mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang selama ini terlalu keras misalnya pada diri sendiri, coba dengarkan lagu ini baik-baik gitu. Lagu ini tuh untuk mereka yang jiwanya lagi bersedih, butuh waktu sebentar untuk bernapas gitu, gengs. So, tidak apa-apa sih kalau misalnya kalian belum sekuat yang kalian inginkan gitu. Tidak apa-apa kalau misalnya hari ini kalian rasa lelah. Ya, karena manusia itu bukan mesin yang harus selalu kuat setiap waktu gitu, gengs. Kadang kita hanya butuh berhenti sejenak, mengatur napas, menenangkan hati, memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa pulih kembali gitu, teman-teman Pro 2. As you know saja sih, asal kamu tahu nih, banyak orang itu terlihat baik-baik aja emang. Padahal diam-diam juga mereka sedang bertahan. Diam-diam juga mereka lagi berjuang gitu. So, jangan terlalu merasa paling sendiri di dunia ini, teman-teman Pro 2. Ya, yang kamu lihat itu belum 100% kenyataannya seperti itu gitu. Mungkin kamu lihat, temanku ada beli motor baru ya. Padahal mungkin kita gak tahu, mungkin dia temanmu itu dia kredit kah, dia lagi jual apa gitu untuk beli motor, atau mungkin motornya rusak jadi harus beli motor baru dan lain sebagainya.
1: bukan langsung kayak kita siap kayak, wih dia banyak uang ya gitu. Tidak semuanya yang kita lihat itu bisa 100% apa yang terjadi di kita punya pikiran ya. Mungkin saja dia lagi dikasih bantuan sama kantor misalnya, terus dikasih motor ya kan gengs ya. Dan kita tidak tahu, setiap orang itu pasti memiliki masalah mereka masing-masing. Kita juga punya, tapi bedanya kan kita rasa sendiri gitu. Kita rasa kita bermasalah sendiri, dan orang lain kita tidak bisa merasakan mereka punya masalah. Dan bahkan mungkin kita tidak melihat mereka punya masalah gitu, padahal mereka juga punya, tapi kita gak lihat gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi kita hanya butuh cuman ya mungkin waktu untuk kita berhenti sebentar nih teman-teman Pro 2. It's okay kalau misalnya kalian belum sekuat yang kalian inginkan. Tidak apa-apa kalau misalnya hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini bahkan rasanya tuh capek banget, lelah banget. Ya, it's okay, kita istirahat sebentar karena kita bukan mesin. Kita literally manusia, organ-organ tubuh ini perlu istirahat gitu. Kepala, otak butuh istirahat. Kita butuh istirahat sejenak aja sih guys, mengatur napas, menenangkan hati, mungkin healing sebentar gitu. Nah, Bira ini punya tempat wisata banyak, kalian bisa pakai healing gitu. Ya, healing paling satu hari itu kalau kalian manfaatkan, kalau misalnya hari libur manfaatkan untuk mungkin olahraga. Tapi kalau misalnya olahraga kan biasa di sini tempat-tempat spot-spot olahraga itu kan biasanya terlalu rame ya. Mau pergi healing sendiri di pantai boleh sih. Ronald juga beberapa kali begitu. Sebelum pergi ke pantai, Ronald singgah di kios-kios gitu, beli makanan, minuman gitu. Supaya nanti bisa makan di pantai. Gitu kan, tidak haus juga, mau minum tinggal sudah bawa air minum gitu. Kayak gitu aja sih. Intinya melihat alam terbuka itu membuat kita punya hati itu lebih tenang gitu, teman-teman Pro 2. Memberikan ketenangan, ya suatu ketenangan yang cukup lah gitu. Dan jangan pergi di hari-hari yang libur ya. Biasanya mungkin hari-hari sibuk kah, hari-hari masuk kerja atau sekolah, biasanya kayak Senin sampai Kamis gitu. Itu biasanya kan pantai kan sunyi gitu guys. Nah, Ronald paling senang pergi ke pantai di hari-hari itu gitu. Kayak pantainya kan pasti akan sepi ya kan. Dan enak banget sih kalau misalnya ke pantai gitu. Tapi kalau misalnya kamu pergi ke pantai, ke pantai yang memang ada penjaganya ya, biar kamu tidak terlalu was-was juga gitu. Masa pergi ke pantai terus kamu pikirannya kemana-mana ya kan, udah ini motor saya nanti hilang atau gimana ini ya. Jadi makanya cari pantai yang ada penjaganya. Oke, kita lanjut lagi nih di kita punya pembahasan nih ya. Mungkin hari ini ya, kalau misalnya hari ini kamu masih di sini gitu, masih stuck dengan apapun kondisi kamu ya, ada banyak hati yang sedang berusaha untuk sembuh sambil tetap menjalani hidup gitu. Ya. Kamu masih di sini, kamu masih mendengarkan lagu ini, masih dengar Ronald juga ngomong. Itu artinya ada bagian dari diri kamu yang belum menyerah. Sekecil apapun itu harapan kamu, tetap jaga ya. Mau sekecil apapun itu harapan kamu, tekad kamu, niat kamu, itu tetap kamu jaga, teman-teman Pro 2. Karena badai itu dia tidak berlangsung selamanya gitu. Badai itu tidak bertahan selamanya. Kayak lagunya BCL kalau gak salah, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu apa badai telah berlalu tuh ya. Itu seperti itu teman-teman Pro 2. Badai itu tidak berlangsung selamanya. Luka itu tidak selalu luka selamanya. Dan sesulit apapun kamu hari ini, akan ada masa dimana kamu melihat ke belakang dan berkata, wow, ternyata saya bisa berhasil melewati semua ini ya, gitu. Ronald juga pernah berpikir seperti itu, teman-teman Pro 2. Drop out dari kampus dua kali, bahkan dua kali loh saya drop out dari kampus. Dan itu rasanya kayak, saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa ini? Saya tidak kuliah ini, baru saya mau jadi apa? Gitu. Terlintas di saya pikiran seperti itu, teman-teman Pro 2. Tapi di situ ketika saya masih punya harapan, saya punya tekad, saya punya niat. Ya mungkin belum saatnya nih saya kuliah sekarang nih. Gitu. Sama teman-teman seperjuangan juga yang lain yang belum sempat kuliah juga, mereka juga bilang hal yang sama. It's okay, kuliah tuh bisa kapan-kapan aja. Intinya kita punya hidup dulu, kita cari hidup dulu ini, gitu. Dan Ronald taruh harapannya di situ, dan orang tua juga menaruh harapan bahwa saya bisa kok. Gitu. Dan ya puji Tuhan, I becoming like who I am right now gitu. Menjadi orang yang seperti saat ini tuh sudah bersyukur sekali gitu. Kadang melihat ke belakang, ke masa lalu, waktu masih stres-stres hancur punya gitu. Kayak drop out dari kampus pertama it's okay, sama sih kayak biasa-biasa saja. Oh, masih ada beberapa tahun ke depan. Gitu, saya punya target di beberapa tahun ke depan saya harus selesai karena punya kuliah. Eh, kampus yang kedua juga sama aja. Drop out juga. Dan di situ saya mulai sebenarnya down sih. Saya pikiran sih saya bilang, Tuhan, kenapa ini cobanya seperti ini gitu? Kenapa saya rasa seperti ini sedangkan saya lihat teman-teman yang lain itu mereka tidak merasakan hal yang saya rasa kayak gini. Ada timbul rasa kayak iri dengan kehidupan mereka gitu. Ya, tapi perlahan-lahan Rona bilang kalau misalnya saya begini-begini terus cuma duduk untuk menyesali, terus melihat selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, saya tidak akan bisa maju gitu dan saya tidak akan bisa berkembang. Dan itu fakta teman-teman Pro 2. Ketika Ronald memikirkan seperti itu, Ronald kayak, ya juga sih, buat apa saya mau pikir saya gitu, maksudnya buat apa saya mau pikir saya punya diri yang harus sama seperti mereka gitu. Istilahnya kayak membandingkan terus menerus gitu. Ini tidak akan selesai kalau saya cuman berandai-andai, saya cuman berimajinasi saja atau berekspektasi tanpa saya harus merealisasikan gitu apa yang saya imajinasikan gitu. Dan thank God Tuhan itu kasih jalan gitu, bisa lewati ini semua gitu sampai berada di titik dimana sekarang tuh Ronald menjadi sampai di titik dimana sekarang tuh Ronald jadi apa ya, jadi orang yang paling bersyukur dengan apa yang Tuhan udah kasih gitu. Dan Ronald juga kadang-kadang bilang begini, ya juga sih kalau misalnya kemarin saya tidak ada kejadian seperti ini, mungkin saya tidak akan menjadi seperti ini gitu. Jadi dari setiap perjalanan hidup, setiap peristiwa dalam hidup, Ronald selalu berpikir bahwa ini pasti ada sesuatu di ujung sana gitu. Selalu Ronald tanamkan seperti itu. Kayak misalnya lagi susah-susahnya nih, susah-susah waktu itu Ronald cari kerja ya. Susah-susahnya tuh cari kerja dulu tuh, aduh. Hampir beberapa hari tuh ya. Bulan. Itu sama Ronald ya, teman-teman kampus beberapa itu. Ya, ada Cynthia, ada Tabi, ada Jenny. Kita cari kerja pada saat itu teman-teman Pro 2 ya. Puji Tuhan sampai saat ini mereka bertiga masih kuliah ya. Kita doakan mereka cepat lulus dengan hasil yang memuaskan dan menjadi kebanggaan keluarga ya. Cynthia, Jenny, Tabi, kalau kalian lagi monit di malam hari ini juga, I miss you guys so much. Mereka biasa kalau ketemu mereka bilang, Ronald sekarang tuh udah jadi orang sombong kayak orang penting kayak ini, minta maaf. Satu biasa tuh salah di memanjakan aku punya diri dengan waktu yang bisa saya punya sih. Karena saya rasa sih bekerja itu emang kan menguras pikiran, tenaga gitu. Jadi ya seperti itulah. Kadang saya juga pikir seperti ini, di saya punya usia yang masih belum menginjak 25 tahun juga. Jujur aja belum 25 tahun, guys. Saya berpikir bahwa seperti ini. Saya pengen sama seperti anak-anak muda lainnya yang misalnya kalau misalnya kerja, mereka bisa beli apa yang mereka mau. Mereka bisa ya mewujudkan apa yang mereka mau gitu. Ketika mereka berpikir dulu, mereka waktu masih sekolah, mereka pasti pikirnya, oh kalau saya sudah kerja, saya punya penghasilan, wih pasti saya bisa beli apa yang saya mau. Saya bisa beli motor, saya bisa beli mobil, saya bisa beli apa, laptop, komputer, PS, main PS gitu. Dan lain sebagainya. Saya akan beli baju-baju baru, saya akan beli sepatu-sepatu keren, jaket-jaket baru. Tapi realitanya gak seperti itu. Ya kan, kadang kita berpikir dulu waktu kita masih kecil ya, waktu kita masih bocil. Pasti kita berpikir, aduh cepat sudah saya dewasa supaya saya bebas melakukan apa yang saya mau gitu. Tapi nyatanya ketika kita sudah mencapai kebebasan itu pun kayak ya tidak enak sih. Tidak enak sebenarnya gitu. Karena kadang dalam kebebasan itu kita malah bingung kita mau ngapain. Dalam kebebasan itu tuh kita kayak hilang arah gitu, dan kita mengikuti arus biasanya. Ya untuk kalian yang saat ini juga lagi pada monitor 2 FM Nabire di malam hari ini, apapun itu yang kalian sedang jalani atau pernah jalani atau bahkan lagi menjalani nih, it's okay. Ya, ini proses gitu. Mungkin prosesnya lama, mungkin jalannya tidak mudah, tapi percaya deh, gengs. Diri kamu itu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira, teman-teman Pro 2. So, untuk hati yang sedang kecewa karena cinta, jiwa yang lelah karena keadaan, pikiran yang penuh karena banyak tekanan, Ronald tuh pengen kalian pelan-pelan belajar untuk memeluk diri kalian sendiri. Ih, kuat lo kalian lo, gengs. Kuat kalian. Benar, sungguh. Kalian sampai sejauh ini tuh masih bisa bertahan itu luar biasa banget gitu. Jadi stop ya, stop mungkin untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Tidak semua orang itu yang terlihat bahagia itu benar-benar bahagia, gengs. Dan tidak semua yang sedang diam itu berarti kalah, ya. Kadang orang paling kuat itu adalah mereka yang tetap berjalan meski hatinya berkali-kali hancur. Jalannya terkadang berliku-liku. Tanjakannya naik turun belok kiri kanan putar belakang gitu. Kadang orang paling kuat seperti itu jalan hidup mereka. Kalau misalnya malam ini kalian rasa sunyi gitu, ya biarkan lagu ini bisa menemani kalian. Kalau air mata kalian jatuh gitu, tidak usah ditahan coy. Gak usah ditahan. Karena menangis itu bukan tanda kita lemah, guys. Kadang itu adalah cara hati untuk mengeluarkan sesak yang terlalu lama kita pendam. Dan setelah semua rasa sedih itu kita lewati, ya, saya harap sih kamu lebih memilih untuk bangkit. Dan kamu tetap memilih bangkit gitu. Tetap memilih percaya bahwa diri kalian itu berharga. Diri kalian bisa melewati ini semua. Karena dunia ini masih membutuhkan versi terbaiknya kamu. Ya, kamu ada di dunia ini karena suatu alasan. Dan kamu harus percaya itu, teman-teman Pro 2. Ya, mungkin sekarang kalian belum lihat alasannya apa. Tapi suatu hari nanti, kamu pasti akan ngerti kenapa kamu harus bertahan sampai sejauh ini. Jadi untuk malam ini, ya, tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Tidak perlu kalian paksa diri sembuh secepat mungkin gitu. Cukup jalani aja pelan-pelan gitu. Satu hari lagi, satu langkah lagi, satu napas lagi. Dan jika mungkin tidak ada yang berkata ini sama kamu, tidak ada yang pernah bilang ini sama kamu, biar Ronald yang bilang sama kamu. Terima kasih karena udah bertahan. Terima kasih ya, karena kalian belum menyerah. Dan terima kasih karena masih mau percaya bahwa hidup kamu tuh layak untuk diperjuangkan. Semoga hati yang sedang rapuh ini perlahan menemukan tenangnya kembali. Semoga jiwa yang bersedih ini akhirnya akan menemukan bahagianya kembali, teman-teman Pro 2. Selamat mendengarkan lagu ini ya.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Bukit Perahu nih teman-teman Pro 2 ya. Tidak terasa kita udah berada di penghujung cerita penutup hari di malam hari ini teman-teman Pro 2. Next Rono bakal menemani kalian semua ya di Jazz Music nih teman-teman. Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. So yang masih pada beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas aja ya untuk kalian semua teman-teman Pro 2. Dan semoga tadi bincang-bincang kita ya, meskipun tidak terlalu lama juga kita berbincang-bincang tadi, bisa membuat kita semua sedikit merasa ditemani lah di malam hari ini ya teman-teman Pro 2. Oke, next Roma bakal putar satu lagu ya dari Fiesa Bersari featuring Agnes Monica, Monica Kristiana nih teman-teman Pro 2, yaitu Cerita Rindu. Sekalian juga Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang besar-besarnya. And of course, I'll see you. Bye-bye.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Rabu 27 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

bertugas di pagi hari ini yang juga berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami Tetap Kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Like

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out.
3: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Ya, selamat pagi teman Pro2 yang masih bareng Ronald menemani kalian semua nih di pagi hari ini ya. Tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Ya, kayaknya hampir sebulan ya kita nggak ketemu di Spada nih teman-teman Pro2 ya. Sekarang kita ketemu di Spada nih teman-teman Pro2 di hari ini ya teman-teman. Oke, kita bakal bahas satu fakta menarik ya dengan Begadang nih teman-teman Pro2. Ya mungkin kalian pernah mengalami Begadang atau kalian sering begadang gitu teman-teman Pro2. Oke, kita bakal bahas nih di saat kita begadang sampai pagi ya gengs ya, ritme sirkadian atau jam biologis tubuh itu terganggu. Nah, akibatnya itu bakal terjadi lonjakan hormon stres kortisol dan juga penurunan sistem imun dan gangguan pada hormon nafsu makan teman-teman Pro2 ya, hormon yang mengatur rasa nafsu makan atau leptin dan juga grelin teman-teman. Nah, hal ini memicu rasa pusing, lemas, penurunan fokus, dan keinginan makan berlebih, gengs. Nah, biasanya memasuki di jam-jam 12 ke jam 3 subuh ya. Dari jam 12 ke jam 3 subuh biasanya terjadi penurunan suhu tubuh. Karena secara alami tubuh kita itu suhu tubuh kita tuh akan menurun ya untuk mempersiapkan diri untuk beristirahat. Nah, jadi jika kita masih tetap beraktivitas nih, tubuh akan memaksakan peningkatan suhu yang memicu lonjakan stres. Ya, dan juga hormon pertumbuhan dan juga perbaikan sel itu akan terganggu ya. Di waktu normal tubuh kita tuh mulai melepaskan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki jaringan otot sel yang rusak nih teman-teman. Saat begadang proses regenerasi ini akan terhambat teman-teman. Nah, fase menjelang subuh biasanya di jam 3 subuh sampai di jam 5 pagi teman-teman Pro2. Nah, tubuh itu mulai memproduksi hormon stres atau kortisol untuk mempersiapkan kamu bangun di pagi hari. Nah, karena kamu sudah lelah sejak malam, lonjakan ini membuat kamu tuh merasa gelisah atau tidak tenang nih, bukan segar malah teman-teman Pro2. Nah, dan juga biasanya kalau misalnya kita tidak tidur ya dari jam 3 sampai jam 5 pagi gitu, biasanya suhu tubuh itu mencapai titik terendah ya. Ini adalah waktu di mana tubuh kita tuh sangat rentan merasa sangat dingin dan juga biasa mengantuk berat sih teman-teman Pro2. Nah, jam 6 pagi dan seterusnya biasanya akan terjadi gangguan pada hormon lapar kamu nih. Kurang tidur semalaman itu membuat hormon grelin kamu atau pemicu lapar itu meningkat tajam teman-teman Pro2. Sementara hormon leptin yang biasa membuat kita merasa kenyang itu menurun drastis guys. Hal ini memicu tubuh untuk terus merasa lapar dan menginginkan makanan tinggi gula dan juga karbohidrat. Yang kedua, tiba-tiba akan terjadi penurunan fungsi kognitif kalau misalnya kamu tertidur sampai jam 6 pagi dan seterusnya nih teman-teman Pro2. Nah, bisa jadi kalian akan punya masalah pada daya ingat, kewaspadaan, dan konsentrasi kalian tuh menurun drastis teman-teman Pro2. Nah, menurut studi, efek penurunan kognitif itu terjadi akibat tidak tidur 24 jam yang setara dengan seseorang yang memiliki kadar alkohol ya. yang setara dengan orang yang punya kadar alkohol ya dalam darah sebesar 0,10% teman-teman Pro2. Ya, jadi begadang itu kayak sama saja kalian menaruh alkohol 10% gitu dalam tubuh kalian teman-teman Pro2. Nah, biasanya juga nih yang paling menonjol dari orang yang begadang biasanya kelihatan dari penampilan fisiknya nih teman-teman Pro2. Aliran darah yang tidak optimal akibat kurang istirahat itu menyebabkan mata bengkak, yaitu udah pasti ya. Mata bengkak atau kantung mata, mata merah dan kulit itu terlihat pucat serta kusam teman-teman Pro2. Nah, jangan jadikan ini kebiasaan ya teman-teman Pro2. Kalau misalnya ini sering dilakukan, tubuh itu berisiko mengalami obesitas, tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, hingga penurunan sistem kekebalan tubuh yang membuat kita tuh mudah banget terserang penyakit teman-teman Pro2. Yeah.
So itu dia fakta ya teman-teman Pro 2, efek samping begadang sampai pagi teman-teman Pro 2. Semoga tadi malam kalian tidurnya cukup ya teman-teman. Tadi malam kan Ronald tuh dinas malam ya. Jadi jam 12 baru pulang ini teman-teman Pro 2, tapi enggak pulang gitu. Ronald stay-nya di kantor sampai pagi tadi untuk buka siaran nih teman-teman Pro 2. Biasa Ronald bersuara kayak begini tuh karena tidur di ruangan ber-AC ya. Karena gak biasa tidur di ruangan ber-AC, lebih sering kan di kipas angin ya. Tidur di kipas angin, tidur kena kipas angin gitu. Oke, itu dia informasi yang sekiranya bisa membantu kita juga memahami ya bahwa tubuh kita tuh memang perlu banget istirahat. 6-8 jam tidur di malam hari itu sangat membantu tubuh sekali untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya teman-teman Pro 2, dan juga sekaligus membuat organ-organ tubuh kita tuh bekerja lebih maksimal lagi gitu. Kalau misalnya jam-jam 10 malam sampai di jam 6 pagi atau jam 7 pagi itu ada waktu-waktu organ tubuh kita untuk bekerja juga teman-teman Pro 2 ya. Jangan diforsir gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, masih stay bareng Ronald di Spada. So, Ronald bakal play untuk kamu satu lagu dari Adrian Halif featuring Ben Si Hombing dengan Ooh, I don't wanna morning light, babe. Oke, morning light ya dari Adrian Halif featuring dengan Ben Si Hombing. Masih stay bareng Ronald ya di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keempat, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Radio Republik

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I got you.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.